0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri di sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Ilyar mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kedati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Presiden memiliki yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di dalam pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendik Dasmen.
6: kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, yang selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya, angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
8: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
9: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
10: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yulian Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal,

bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya.

0: bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. So, kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Selipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur VFR dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmonia atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Peningkatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPL Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas ke kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat dari kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar. baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Lonjakan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Ini juga Gloria Sinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Gloria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
7: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
6: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
7: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
6: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
7: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa?

Terima kasih untuk tetap bersama kami. Selamat beraktivitas.

Ya, menjadi teman sepanjang Anda terus mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Tulus dengan manusia kuat tetap mengiringi aktivitas Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat ber-

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan

0: Manokwari.
1: Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Selamat siang pendengar setiap program Mas Natu dimanapun Anda berada. Lintas Menakori siang untuk edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Angel Bemau dan pendengar. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas siang Anda. Selamat siang. Selamat berapa aja, selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini. Tetap semangat apapun

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Dong, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk bertambah nanti.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Geri 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportif.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya. Cian, mantep bener nih sotonya.
1: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
2: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kus dengar kabar ini kan?
1: Kabar apa Kak Justi?
0: RR Investment Kuari hadir lagi nih.
1: Serius? Kapan?
0: Nanti hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026, mulai pukul 6 pagi sampai selesai.
1: Baru? Ada apa aja?
0: Ada banyak kegiatan loh. Ada jalan santai, senam sehat, pangan murah, bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, games, dan tentunya ada door prize juga.
1: Wah, berarti wajib datang, Pak.
0: Betul. Bisa aja keluarga, teman, dan komunitas-komunitas tuh. Nyanyi lagu
2: pantai. Nyanyi lagu. Ayo datang dan ramaikan RRI Fest Manokwari 2026.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendra Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity. Surely forced to.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we did a mistake. We let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Working Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 peraih 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dengan memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya, karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu, memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari federasi maupun Menpora atau dari KONI pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Denzey, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini. Indonesia.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Ahmad Berkit jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Ahmad Berkit merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Ketua Umum PB Faji Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. Faji akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, Faji juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar positif kepada Faji, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin

0: coffee shop dan ada arung jeramnya, pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
1: Sementara itu, kuota utama arung jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. Faji juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Tanya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Congo, Gabon dan Ekuator Guinea.

0: Kedudukan di Yonde Kameru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yonde dapat terus ditingkatkan ke depannya, dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun.
1: Pendengar sendiri maupun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13.25 waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda masih, ya, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat berapa jam untuk Anda di siang hari ini.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: keramaian. Kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan, bro. Awas,
0: aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas yang Anda. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz. Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Selanjutnya kami akan sampaikan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Temirabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, diantaranya Gubernur Papua Barat Domingus Pandaitjon menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Saudara Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Gubernur Papua Barat Domingus Pandaitjon menilai kebaktian pembaharuan iman nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kehidupan spiritual, moral, dan karakter masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman. Hal itu disampaikan Domingus saat menghadiri kebaktian pembaharuan iman nasional yang bertempat di ruang terbuka publik Bonarsi pada Rabu 23 September 2026 di Manokwari. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Pendeta Stephen Tong bersama tim pelayanan. Kepada ratusan umat yang hadir, Domingus mengatakan jika tema Bertobatlah dan Hidup Suci mengingatkan masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai kebenaran, kejujuran, kasih, serta kehidupan yang mencerminkan iman dan keseharian. Yang menegaskan penguatan iman tidak hanya berkaitan dengan kehidupan pribadi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter masyarakat Papua Barat. Menurutnya, sejarah masuknya Injil di tanah Papua yang ditandai dengan kedatangan Otto dan Kessler di Pulau Mansinam pada 5 Februari 1855 menjadi bagian penting dari perjalanan kehidupan masyarakat Papua. Domingus mengatakan masyarakat Papua yang telah menerima terang Injil juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi berkat bagi sesama dalam berbagai bidang kehidupan.
2: Sebagai Gubernur Papua Barat, saya menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Bapak Pendeta Dr. Ch. Stephen Tong beserta seluruh tim pelayanan yang telah datang jauh-jauh untuk membawa firman Tuhan bagi kita masyarakat Papua Barat, khususnya di tanah Manokwari yang kita cintai. Ya, kita semua ketahui tahu bersama bahwa firman Allah Yesus Kristus ya diberitakan dari Yerusalem, Yudaya, Samaria sampai ke ujung bumi. 5 Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Geisler menginjakan kaki di Pulau Masinam ya, dengan doa suruh bagi kita semua, dengan hamba Tuhan kami menginjak tanah ini, tanah yang diberkati. Kita semua ada tanah yang sudah diberkati. Sekarang kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi semua orang dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kebaktian pembaruan iman seperti ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan spiritual dan moral masyarakat kita. Di tengah berbagai tantangan zaman, tema Bertobatlah dan Hidup Suci mengingatkan kita semua akan pentingnya kembali kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa penguatan iman dan spiritualitas masyarakat akan turut memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter bangsa khususnya di bumi Papua Barat.
1: Domingus menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan keagamaan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan iman, moral, dan persaudaraan masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya dilihat dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas spiritual dan karakter masyarakat. Karena itu, kebaktian pembaharuan iman nasional diharapkan menjadi momentum kebaktian rohani yang mendorong perubahan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat di Papua Barat. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan, maksud kami mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi. Sekitar 4.000 pencari kerja tercatat memanfaatkan bursa kerja yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat di Arfai, Kabupaten Manokwari. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Edward Tuan Siba, pada Rabu 23 September 2026. Kepada sejumlah awak media, ia mengatakan bahwa jumlah pencari kerja yang tercatat dari hasil job fair tersebut jauh lebih banyak dibandingkan lowongan yang tersedia. Edward menjelaskan sebanyak 28 perusahaan berpartisipasi dalam bursa kerja dengan menyediakan 643 lowongan pekerjaan dari berbagai bidang. Menurut Edward, tingginya jumlah pencari kerja menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja yang masih besar. Karena itu, bursa kerja akan terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga membantu masyarakat mengetahui jenis pekerjaan yang tersedia sesuai kualifikasi dan kebutuhan dunia usaha.
3: Terima kasih untuk pelaksanaan job fair yang kemarin yang akan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2.000 yang mendaftar secara online dan yang secara offline 2.000, jadi berjumlah semua itu 4.000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, berjumlah 643 worker lowongan kerja. Tentunya kemarin kami terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena kami memberi kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja program pokok produktif. Ya, tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan visi-misi Gubernur Provinsi Papua Barat pokok produktif. Ya, karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima. Ya, dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan 643, ya secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua melengkapi dengan dokumen. Ya.
1: Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia usaha dapat membuka lebih banyak peluang kerja, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di Papua Barat. Saudara Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menegaskan penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak semata-mata berorientasi pada banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi harus mampu mencegah kecelakaan, mengubah perilaku masyarakat, dan menyelamatkan nyawa. Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Arif Bahtiar mengatakan, perkembangan mobilitas masyarakat, teknologi, dan kompleksitas transportasi menuntut Polantas untuk terus melakukan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polantas harus bergerak dari pola kerja yang hanya responsif, menjadi lebih prediktif dengan memanfaatkan teknologi dan data dalam menentukan langkah pelayanan maupun penanganan persoalan lalu lintas. Ia menekankan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi. Masyarakat diharapkan tertib berlalu lintas bukan hanya karena takut ditilang, tetapi karena memahami bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama diri sendiri, keluarga, dan pengguna jalan lainnya. Arif juga mendorong penguatan kemitraan dari maksud kami dengan berbagai kelompok pengguna jalan, mulai dari pengemudi ojek, angkutan umum, angkutan barang dan logistik, komunitas otomotif, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas.
4: Karena ukuran pembahasan kelompok semata seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat, keselamatan meningkat, kepatuhan tumbuh, pelayanan semakin berkualitas dan kepercayaan publik semakin kuat. Transformasi juga harus diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan data. Digitalisasi pelayanan, pengembangan fintech, modernisasi internet, serta integrasi sistem harus terus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Tetapi kita harus memegang satu prinsip, teknologi adalah alat, manusia adalah tujuan. Teknologi tidak boleh menjatuhkan polantas. Teknologi tidak boleh menjauhkan polantas dari masyarakat. Teknologi justru harus membuat pelayanan semakin dekat, semakin cepat, semakin transparan, dan semakin responsif.
1: Yang menambahkan pemanfaatan teknologi harus membuat pelayanan polantas semakin dekat, cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Karena itu, digitalisasi pelayanan, integrasi sistem, dan pengambilan keputusan berbasis data perlu terus dikembangkan. Arief menegaskan seluruh jajaran polantas juga harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Setiap pelayanan dan tindakan anggota di lapangan dinilai menjadi bagian dari wajah institusi kepolisian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Keberhasilan polantas pada akhirnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang ditindak atau seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan dari kemampuan mencegah kecelakaan, melindungi masyarakat, dan menyelamatkan kehidupan. Pesta Sinole X Torang Lokafor 2026 siap digelar di Manokwari City Mall pada hari ini 24 sampai 26 September 2026. Kegiatan yang digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat tersebut menghadirkan berbagai agenda edukasi, pameran, talk show, perlombaan, dan hiburan bagi masyarakat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arief Rahadian mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai program dan kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah serta mitra kerja kepada masyarakat. Menurut Arief, Pesta Sinole X Torang Lokafor tidak hanya menjadi ruang komunikasi antar lembaga, tetapi juga sarana edukasi publik mengenai inflasi, ketahanan pangan, pangan lokal, dan literasi keuangan. Melalui kegiatan tersebut, berbagai instansi yang bergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID akan menampilkan program, layanan, dan kebijakan yang telah dilakukan dalam mendukung pengendalian inflasi di Papua Barat. Torang Lokafor sendiri mengangkat pesan mengenai kemandirian dan ketahanan pangan dengan mendorong pemanfaatan serta pengenalan pangan lokal kepada masyarakat. Selain pameran dan talk show, masyarakat juga dapat mengikuti berbagai perlombaan, di antaranya lomba ide bisnis pangan lokal, lomba konten pangan lokal, belanja bijak, dan cerdas cermat dengan materi inflasi. Arief mengatakan perlombaan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai ekonomi, inflasi, pangan lokal, dan literasi keuangan melalui konsep belajar sambil bermain.
5: Namanya Pesta Sinole ini, kita ingin menegaskan kembali bahwa dalam membuat kebijakan ekonomi itu di daerah maupun menjaga stabilitas, ya dalam hal ini mengendalikan inflasi, itu memerlukan data yang berkualitas. Karena setiap kebijakan itu di Bank Indonesia khususnya itu selalu evidence-based policy, kebijakan yang berbasiskan data yang valid, artinya research-based policy. Jadi semua kebijakan, perumusan kebijakan itu harus didasar pada data yang berkualitas, yang valid, yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan, gitu. Sehingga pengambil kebijakan itu akan lebih efektif memenuhi sasaran kebijakannya karena sesuai dengan data yang relevan.
1: Rangkaian kegiatan turut diisi dengan edukasi cinta, bangga, paham rupiah, dan transaksi QRIS, turnamen catur, serta fun walk yang dijadwalkan berlangsung Sabtu pagi dengan rute dari Manokwari City Mall dan kembali ke lokasi. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk hadir dan mengikuti berbagai rangkaian Pesta Sinole X Torang Lokafor 2026 sekaligus mengenal lebih dekat berbagai potensi pangan lokal, program pengendalian inflasi, dan layanan ekonomi yang tersedia bagi masyarakat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kodim 1801 Manokwari akan menggelar lomba domino dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak oleh seluruh Kodim di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infantri, David Sutrisno Sirait mengatakan, Lomba Domino tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memperebutkan Piala Panglima TNI, sekaligus mendukung target pencatatan rekor MURI. Di Manokwari, panitia membatasi jumlah peserta sebanyak 128 pasang. Pembatasan tersebut dilakukan karena perlombaan hanya berlangsung selama satu hari, sehingga harus menyesuaikan dengan sistem dan bagan pertandingan agar seluruh pertandingan dapat diselesaikan. Menurutnya, jumlah peserta yang lebih banyak akan membuat pertandingan berpotensi berlangsung hingga dua hari. Karena itu, pendaftaran sebanyak 128 pasang telah ditutup meskipun antusiasme masyarakat masih cukup tinggi. Lomba domino dijadwalkan berlangsung pada Minggu 27 September 2026. Dan pelaksanaan kegiatan juga akan terhubung secara langsung dengan kegiatan serentak di Jakarta. Selain perlombaan, Kodim 1801 Manokwari turut melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dalam setiap kegiatan yang digelar.
6: Sebenarnya Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI dan mengejar rekor MURI. Jadi seluruh Indonesia nanti pesertanya itu dikumpulkan, mudah-mudahan ya bisa memecahkan rekor MURI. Nah, namun di sini kuotanya saya batasi. Nah, meskipun hadiahnya lumayan, orang bilang kan ada door prize-nya juga. Ya. Nah, kenapa saya batasi? Karena pelaksananya hanya satu hari. Nah, jadi saya batasi 128 pasang.
1: Dan menjelaskan pemilihan domino sebagai salah satu cabang perlombaan juga mempertimbangkan sifatnya yang sederhana dan dapat dimainkan berbagai kalangan, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Ia menambahkan kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan yang bersifat terbuka dan merakyat, masyarakat diharapkan semakin dekat dengan lingkungan TNI. Petani di Papua Barat dinilai siap menerapkan berbagai teknologi pertanian modern untuk mendukung peningkatan produktivitas. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat, Arya Bima Sena, mengatakan, semangat petani perlu didukung melalui pendampingan dan penyediaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu teknologi yang diperkenalkan yakni drum seeder untuk membantu proses penanaman.
7: Kalau dari pandangan saya, untuk khusus Papua Barat, petaninya semua semangat dan siap, Mbak. Jadi tugas kita sebagai pendukung, kita harus membantu dan mendukung apapun yang mereka siapin gitu. Intinya kita membantulah. Apa yang kita bisa, kita bantu. Salah satunya tadi untuk penerapan teknologi ya, apa yang kita bisa, jadi contohnya kayak drum seeder tadi, mungkin petani kalau bikin sendiri masih bingung-bingung apa gitu, ya kita bikinkan. Itu salah satunya supportnya kita untuk petani-petani agar mau menerapkan teknologi-teknologi baru dari Kementerian Pertanian. Gitu.
1: Menurutnya penyuluh memiliki peran dalam membantu petani memahami maupun menggunakan teknologi baru, termasuk ketika petani masih mengalami kesulitan secara teknis. Pendampingan diharapkan membuat inovasi pertanian dapat diterapkan secara langsung, bukan hanya sebatas pengenalan. Arya berharap kolaborasi pemerintah, penyuluh, dan petani terus diperkuat untuk mendukung penerapan teknologi pertanian modern. Ketika manfaat teknologi dapat dirasakan langsung oleh petani, semangat untuk mencoba inovasi baru diharapkan semakin meningkat dan turut mendukung ketahanan pangan di Papua Barat.

0: jadi idola ya, masih menjadi idola sehingga masih masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak ya. Ya, nah, itu mungkin hal-hal itu yang tentu kita dari kita sudah banyak himbauan-himbauan untuk masyarakat bagaimana kita mengurangi ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak apalagi dengan kondisi ekstrim saat ini. Kita harap ketika bepergian tadi menggunakan masker, mengurangi pembakaran-pembakaran dan lain-lain sebagainya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Felvi Michi Cakaparang, menyebut ISPA masih menjadi keluhan yang paling banyak ditangani di layanan kesehatan tersebut. Selain batuk dan demam, pasien juga datang dengan keluhan seperti nyeri tenggorokan hingga sesak napas.
2: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya, ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak. Ya, keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya, kami di Puskesmas memperkuat tim, ya, tim terutama untuk promkes, ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini supaya pencegahan penyakit ini.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan Puskesmas Sanggeng mengajak masyarakat memperkuat langkah pencegahan dengan menjaga kondisi tubuh serta memperhatikan gejala yang muncul. Warga juga diingatkan untuk menggunakan masker saat bepergian serta menghindari pembakaran yang menghasilkan asap dan dapat memperburuk kualitas udara.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutang adat, rakyat yang ada di kawasan

0: kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermusindo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperiksa.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Esrut and Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih. Hei, hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mendengar kami informasikan di pukul 17 nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta mengikuti Brenda Asta Cita.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan bergabung dengan Proses 2 Jakarta mengikuti peranda Asta Cita.

0: 0811-797-912 Jakarta Sore Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar kelas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Binda. Informasi pertama, Polda Metro Jaya membagikan air minum dan makanan ringan kepada elemen masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR MPR dan gedung BSI kawasan Medan Merdeka Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pembagian makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sida Balog, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras, sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

dan saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Asta Cipta, Prosatu RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar beranda Asta Cipta Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di beranda Asta Cipta, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produknya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya. Meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebun. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih. Daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Di Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya banyak masyarakat sudah terhubung tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mencek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syaputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya.
4: Di internet itu bagi petani itu pengeditan itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses.
3: Kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan

kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet. Jadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Hasta città.
1: Berada di Sirkuit Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema 2.
0: Dimana saja berada, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
2: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang, tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan

0: kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya, baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
1: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, dan terlalu lama berada di depan layar, belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
0: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika

penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak. Kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh

0: kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto, PhD, selaku Kepala BPSDM, Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang bingung ya Pak. Apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda, tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital mau menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah artinya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi, baik itu yang terkait dengan entrepreneurship, itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4 poin 7 juta. Nah, atau 73,7%. Tapi udah dibangun infrastruktur, tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat catat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan smartphone, teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Ya, nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan ya sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, ya.
4: Tadi pilarnya nggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama. Tanpa infrastruktur nggak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada jaringan, nggak ada internet, kita nggak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari. Informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung hingga sehingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang yang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu, kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebagai digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang
7: tersedia di... Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah,
7: betul.
6: Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
7: Ya, kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintah. Pemerintahan itu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu.
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing. Ya kan. Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya, tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dan Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Ih. Baik pendengar dimanapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian acara dari Aprodigia Jakarta itu beranda Asta Cita, dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengan Anda rangkaian lagu-lagu islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar dimanapun berada, kami akhirnya di sini rangkaian lagu-lagu islami. Dan saya Liman Solo bersama Anda di depan 3 atau di atas malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar dimanapun berada, pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian pujian rohani hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri di sini rangkaian pujian rohani. Dan saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Pendengar, ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun berada, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi mengatakan, pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin. Sampai sekarang tetap dilakukan pencarian lanjutan. Menurut Syafi, tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano. Syafi juga menjelaskan proses identifikasi jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano pada Sabtu 12 September 2026, jenazah tersebut kemudian diketahui merupakan salah satu kru kapal yang mengangkut rombongan jurnalis, yakni Surakman. Jenazah Surakman sebelumnya sempat dimakamkan oleh warga setempat. Saat itu identifikasi awal berdasarkan pakaian dan data lainnya belum mendapatkan pengakuan dari keluarga. Dan itu sudah dimakamkan, ya. Hasil pemeriksaan DNA kemudian menunjukkan kecocokan antara jenazah tersebut dengan DNA anak Surakman Yayat. Proses identifikasi membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Pemeriksaan DNA dinyatakan selesai pada 22 September 2026 dan memastikan jenazah yang ditemukan di Enggano ini merupakan Surakman. Sebelumnya 8 orang yang terdiri atas 5 jurnalis dan 3 kru kapal dilaporkan hilang saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026. Penemuan jenazah Surakman mengurangi jumlah korban yang masih dalam pencarian. Hingga hari ini Kamis 24 September, Basarnas masih melakukan pencarian untuk 7 orang lainnya yang terdiri atas 5 jurnalis dan 2 kru kapal. Pencarian dilakukan secara berkelanjutan melalui operasi rutin dengan melibatkan tim SAR di wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan keberadaan korban termasuk perairan di sekitar Pulau Enggano.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis, orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar.

19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya, Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Arya Dinarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Arya Dinarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lain. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat
3: yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga ya, pendekatan keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto, adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husin membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Tri ya tadi inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprintingnya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turun menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja dari keluarga dan keluarga di Solo. Nah, itu KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukman Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur kan, ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah dan para besar. Reforma agraria yang diundang-undang tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1.
14: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama saja. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di sini. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
13: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengolahan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual Resi Febrianti Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osa Polite melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوان فاعلين في المجموعه العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umrah, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umrah terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litoli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia

0: lambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
1: Ya, many considerations about those things, and how to go on the training session. So we always consider that when we make our selection, when everyone's healthy and everyone's excited to play, and take on that responsibility.
0: Dan perenang pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Panjenengan Nugroho, selamat malam.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Burger ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, selamat malam untuk Anda dimanapun berada, Armada ya, dengan judul lagunya Hargai Aku. Siapa nih yang demen sama lagu ini ya? Iya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terus menjalankan aktivitas ya sampai saat ini, semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan ya, sehingga tuntas pekerjaan kita. Yang baru pulang ke rumah, hati-hati dalam perjalanan ya. Yang masih siap siaga, baik dari pihak-pihak keamanan maupun tenaga medis ya. Salam sehat semua untuk Anda semua ya. Untuk fans-fans Pro 1 dimanapun berada, selamat berapa saja di malam hari ini. Dan pendengar, tidak terasa ya, kita sudah ada di hari ke-24 ya, di bulan September. Wow, ntar lagi udah mau Natal nih. Iya, masih 6 hari lagi kita nanti akan melangkah ke bulan yang baru ya. Semoga tanggung jawab besar ya, pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tuntaskan di bulan ini, semoga semuanya dapat kita selesaikan ya. Yang tengah menikmati waktu santai di malam hari ini, mungkin lagi asik di warung makan warung nasi kuning ya. Ya, yang monitor Pro 1 ya, kemudian yang masih yang ada di mungkin lagi jaga pos keamanan atau pos kamling ya, yang ada di seputaran SP sana ya, dari SP 1 sampai SP 11 yang dapat jangkau siaran Pro 1, yang ada di seputaran Maruni ya, yang ada di seputaran Warmare, apa kabar Warmare ya, dan juga yang ada di seputaran Maripi ya, seputaran Maripi, yang ada di seputaran Arfai juga ya. Ya, titip salam juga untuk karyawan yang karyawati toko Omega ya. Iya, yang senantiasa selalu monitor RRI Manokwari ya, baik itu Pro 1 maupun Pro 2 dan Pro 4. Terima kasih ya kebersamaannya ya. Iya, masih ada lagu-lagu lainnya ya, akan mewarnai kebersamaan kita. Ada Cakrakan ya dengan Kepada Hati, juga ada Vira ya dengan Kesepian ya. Untuk Anda yang ingin request lagu, silakan bisa ya di 0823 1176 1145 ya. Iya, selamat malam juga untuk Bang Bonar. Lagi monit enggak nih? Ya, kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya, bisa titip-titip salam ya. Mungkin mau request lagu silakan ya. Juga buat Adik Kifli ya. Apa kabar, Dik ya? Ya, dan untuk kalian dimanapun berada, kita dengarkan Cakrakan dengan Kepada Hati.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Sekarang ini kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

LOL, berarti Laugh Out Loud, menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan...
1: Peringat dimana pun berada pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur masih serangkan lagu-lagu hiburan ya yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda.
2: Wisata dan juga kuliner.
0: Bogor ini bukan hanya sekedar wisata. Baik. Talk show menarik

Caramu bicara telah buatku percaya bahwa cinta itu ada. Ku

Saudara-saudara dimanapun berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sual kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, saya Neliman Suara bersama rekan-rekan yang ada di Manjar Remy mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Rasa tubuh

Bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu, gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi saudara, warta berita daerah untuk edisi Jumat 25 September 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor minyak dan gas bumi atau migas dengan mendorong realisasi partisipas interas atau PI 10% serta pembentukan badan usaha milik negara BUMD Migas Papua Barat. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam rapat teknis finalisasi dan validasi strategi dan akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat pada Kamis 24 September 2026. Domingus mengatakan forum tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan strategi peningkatan pendapatan daerah dari sektor migas disusun berdasarkan data yang valid. Analisis permasalahan yang jelas serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sektor migas di Kabupaten Teluk Bintuni merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Papua Barat. Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua. Selain PI 10% dan pembentukan BUMD Migas, Domingus juga menyoroti pemenuhan hak masyarakat yang berkaitan dengan sejumlah sumur migas di wilayah Teluk Bintuni. Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan terkait 6 sumur menilai pembagian tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian ESDM. Penyelesaian tersebut menurut Domingus berlangsung melalui perjuangan pemerintah daerah bersama keluarga besar Sebiar.
1: Rapat teknis finalisasi dan validasi strategis akselerasi pendapatan asli daerah sektor migas Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata dari komitmen kita bersama untuk mempercepat pelaksanaan partisipasi interes 20% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat sebagai bagian dari strategi besar peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor migas. Sektor migas merupakan salah satu potensi ekonomi terbesar yang dimiliki Provinsi Papua Barat di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun demikian, potensi yang besar ini harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan agar manfaat ekonominya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat asli Papua.
0: Sebagian tanggung jawab pemerintah pusat kemudian diarahkan dalam bentuk program dan kegiatan, sementara mekanisme dana bagi hasil migas dan otonomi khusus turut memberikan manfaat kepada daerah. Kini pemerintah daerah kembali memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait 9 sumur yang diminta untuk Kabupaten Teluk Bintuni.
1: Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa selain data, analisis, permasalahan, strategi, hingga komitmen multipihak dan roadmap implementasi dapat dirumuskan secara matang, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan bersama seluruh pemangku kepentingan. Nah, berdasarkan AMDAL itu ya dibagi persentasenya ya, yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian juga provinsi dan Kementerian SDM ya kita berjuang ya dari keluarga besar Sebiar ya datang berulang-ulang kita berjuang dan pada akhirnya ya 60 kemudian 30 itu yang menjadi tanggung jawab Kementerian SDM sedangkan provinsi dan kabupaten sudah kita selesaikan waktu itu kabupaten dan provinsi sedangkan 32 miliar kita berjuang.
0: Domingus menegaskan optimalisasi sektor migas tidak semata diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah juga berkepentingan memastikan pengelolaan sumber daya alam, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, dan mendukung pembangunan Papua Barat. Hasil rapat teknis tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan strategi, komitmen multipihak, serta peta jalan implementasi percepatan PAD sektor migas, termasuk realisasi PI 10% dan pembentukan BUMD Migas Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak seluruh masyarakat di Papua Barat menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Pesan tersebut disampaikan dalam kebaktian pembaharuan iman nasional yang menghadirkan Pendeta Stephen Tong di ruang terbuka publik Borarsi Manokwari. Domingus mengatakan keberagaman suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan sosial Papua Barat yang harus dipelihara bersama. Menurutnya, kerukunan menjadi salah satu modal penting dalam pembangunan daerah yang damai, maju, dan sejahtera. Ia berharap semangat pembaruan iman yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan ibadah, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memperkuat kasih, kepedulian, dan kehidupan bersama. Domingus juga menyampaikan apresiasi kepada Pendeta Stephen Tong beserta tim pelayanan dan panitia yang telah menyelenggarakan kebaktian pembaharuan iman nasional di Manokwari.
2: Saya juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk senantiasa menjaga kerukunan antara umat beragama yang selama ini telah terjalin dengan baik di tanah kita. Keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Papua Barat adalah kekayaan yang harus kita jaga bersama sebagai moral sosial dan membangun daerah yang lebih maju, damai, dan sejahtera. Semangat pembaharuan iman kiranya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih baik dan saling mengasihi satu sama lain.
0: Dengan firman Tuhan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut dapat membawa berkat pertobatan dan pembaharuan hidup bagi masyarakat yang mengikutinya. Kebaktian pembaharuan iman nasional di RTP Borarsi Manokwari menjadi momentum bagi umat Kristen untuk memperkuat kehidupan iman sekaligus mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua Barat. Gubernur Papua Barat melepas 210 peserta ziarah keagamaan ke sejumlah tanah suci dalam rangka memperkuat kehidupan spiritual dan kerukunan umat beragama. Kegiatan ziarah keagamaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten sebanyak 88 peserta menuju Tanah Suci Mekah, 91 peserta ke Israel, 16 peserta umat Hindu ke India, dan 15 peserta umat Buddha ke Cina. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Dirsia Natalia Aturi mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sekaligus memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan. Menurutnya, ziarah juga diarahkan untuk membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama sehingga memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada program pemerintah daerah APBD 2026 sumber dana Otsus 1% serta dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Maksud kami yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial, dan kehidupan spiritual yang baik.
3: Perjalanan siara keagamaan ke Tanah Suci bukanlah sekedar perjalanan fisik menuju suatu tempat yang memiliki nilai secara keagamaan. Lebih dari itu, ziarah merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi diri, memperdalam penghayatan iman, mengenang sejarah perjalanan keagamaan, serta menumbuhkan semangat untuk menjalani kehidupannya lebih baik. Tanah Suci memiliki makna yang mendalam bagi umat beragama tempat-tempat suci tersebut. Para siara diharapkan dapat memperoleh pengalaman spiritual yang memperkaya pemahaman terhadap ajaran agama, memperteguh keyakinan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehidupan yang berlandaskan kasih, kedamaian, serta nilai-nilai kemanusiaan. Melalui perjalanan ini, saya berharap para peserta tidak hanya memperoleh pengalaman secara pribadi, tetapi juga membawa pulang nilai-nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, tempat kerja, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Domingus meminta peserta memanfaatkan perjalanan tersebut untuk memperdalam iman, pengetahuan, keagamaan, serta melakukan refleksi terhadap nilai sejarah dan ajaran agama. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, toleransi, serta nama baik Papua Barat selama berada di Tanah Suci. Gubernur berharap nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama ziarah dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia juga berharap perjalanan 210 peserta berlangsung aman dan lancar, serta membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Papua Barat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara, kemunculan zat psikoaktif baru atau new psikoaktif substance atau NPS menjadi tantangan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Papua Barat. Perubahan bentuk dan kandungan zat membuat masyarakat perlu lebih peka terhadap produk yang beredar di lingkungan sekitar. Penyuluh narkoba ahli muda BNNP Papua Barat, Sri Sutanti, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai produk yang memberikan efek berbeda dari penggunaan normal, termasuk cairan vape. Jika muncul efek seperti halusinasi atau efek narkotika, masyarakat diminta tidak menganggapnya sebagai hal biasa.
5: NPS ini kan kadang bandar tuh lebih satu langkah di depan daripada kita, Kak. Kita tahu itu setelah nanti terdeteksi kan, baru, oh ini ternyata NPS baru, seperti apa yang vaping, vape atau midi itu kan setelah di pasaran ada baru kita periksa kan. Ya kan, benar memang modelnya silent-silent dulu. Dan nanti kalau ada seperti itu berarti kan kita harus bersama-sama peka. Peka terhadap perubahan-perubahan bahan yang beredar di masyarakat. Contohnya ada vape nih, kan banyak nih, ada kelompoknya sendiri yang pengguna vape ya kadang mereka. Kalau vape-nya mereka biasa-biasa, mereka nggak sadar. Tapi ketika menjumpai vape yang kok ketika dihirup rasanya lain ya, ada efek halusinasinya, ada efek lainnya, efek narkotikanya. Nah itu harusnya sudah dikasih tahu. Gitu ya, artinya bahwa baik kasih tahu ke pihak yang bisa membantu, ke BNN, ke kepolisian, ke Balai POM, bahwa mencurigakan, saya tahu sesuatu yang mencurigakan nih, karena kan kita pengguna vape sepertinya isi ulangnya berbahaya nih, jadi kita harap kepedulian masyarakat untuk memberitahu, sadar bersama-sama bahwa ketika menjumpai sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak dikenal, zat baru yang punya efeknya seperti narkotika, mari segera cari bantuan untuk bisa mencetuskan bahwa oh ya nih, ternyata kandungannya ada bahaya narkotikanya. Ternyata vape-nya bukan vape biasa atau zatnya bukan zat biasa. Ternyata ketika dicek di lab atau di Balai POM, oh ternyata ada. Setelah ada kan berarti kita secara regulasi sudah bisa untuk membuat penelitian lebih lanjut. Apakah benar narkotika atau tidak. Kemudian kalau sudah ada benar narkotika berarti kita sudah bantu menyebarkan ke yang lain. Di mana hari sudah ditemukan nih vape isi ulang cairan ganja. Wah, berarti kita bisa memberikan edukasi, informasi yang lebih besar, lebih masif untuk sama-sama mewaspada.
0: Sri menjelaskan laporan masyarakat dapat membantu BNN, kepolisian maupun Balai POM memeriksa zat yang dicurigai mengandung narkotika. Ia mengajak masyarakat tidak takut melaporkan temuan mencurigakan karena kepedulian tersebut dapat membantu mempercepat deteksi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran NPS baru. Serangan hama dan penyakit masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan pertanian modern di Papua Barat. Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar tidak menyebar dan berdampak pada produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian ahli pertama BRMP Papua Barat, Arya Bimasena, mengatakan keterlambatan waktu tanam menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi munculnya persoalan hama dan penyakit di lahan pertanian. Arya menjelaskan pemantauan tanaman perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya dari bagian luar lahan.
6: Kalau kendala kemarin ini yang paling banyak itu hama dan penyakitnya lumayan karena ada keterlambatan tanam kami gitu. Kalau bersama-sama kan bisa dibagi itu hamanya. Kalau ini kan ketika dia sudah di situ dia nanti pindah lagi ke tempat yang masih hijau gitu seperti di punya kita kemarin. Nah untuk itu ya penanganannya kita tanggulangi dari masih sedikit gitu Mbak. Jadi yang biasanya kalau kita lihat hama itu kan dari samping gitu. Nah padahal hama itu sebenarnya banyaknya itu di tengah. Ketika dia sudah di samping itu artinya di tengah lebih parah. Nah kita masuk ke tengah melihat seperti apa, nah itu langsung kita tanggulangi untuk penyakitnya maupun hamanya seperti apa kita tanggulangi dari situ gitu. Jadi sebelum banyak kita langsung tanggulangi.
0: Ia menambahkan pengendalian sejak dini membutuhkan keterlibatan aktif petani melalui pemantauan rutin. Selain itu serangan, maksud kami keseragaman waktu tanam juga penting dilakukan agar resiko penyebaran hama dari satu lahan ke lahan lainnya dapat ditekan. Saudara memasuki usia kehamilan 7 bulan, Emma Onawame mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang kelahiran anak keempatnya. Salah satunya memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya di Manokwari. Emma merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang sebelumnya terdaftar di Fasilitas Kesehatan atau Faskes Timika. Setelah pindah ke Manokwari, ia mendatangi kantor BPJS Kesehatan Cabang Manokwari untuk mengurus pemindahan Faskes. Langkah tersebut dilakukan agar pemeriksaan kehamilan tidak, maksud kami hingga proses persalinan, dapat lebih mudah diakses tanpa harus kembali ke Fasilitas Kesehatan di daerah sebelumnya. Kata Emma, perubahan Faskes bukan sekedar urusan administrasi tetapi bagian dari kesiapannya untuk memastikan pemeriksaan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan lokasi pelayanan yang lebih dekat, ia lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan. Emma juga mengatakan penggunaan JKN bukan hal baru bagi keluarganya. Sejak kehamilan anak pertama hingga kehamilan keempat saat ini, JKN telah dimanfaatkannya untuk mendapatkan pemeriksaan, sehingga JKN menjadi andalan. Ia bersyukur dengan adanya program JKN ini sangat membantu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya selama masa kehamilan dan persalinan. Selama menjadi peserta JKN, Emma juga mengaku mendapatkan pelayanan yang baik ketika menjalani pemeriksaan kehamilan di Fasilitas Kesehatan sebelumnya di Timika. Ia menyebut dokter dan petugas kesehatan memberikan pelayanan secara profesional serta membantu menjelaskan kondisi dan kebutuhan pemeriksaannya. Emma juga berharap semakin banyak masyarakat di Kabupaten Manokwari memahami manfaat program JKN, khususnya dalam mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan semoga BPJS semakin dikenal masyarakat Manokwari dan semakin banyak masyarakat yang tahu manfaatnya. Karena BPJS sangat membantu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan kepesertaan JKN yang tetap aktif dan akses fasilitas kesehatan yang lebih dekat, Emma kini dapat menjalani masa kehamilan dengan lebih siap sembari menantikan kelahiran anak keempatnya. Pesta Sinoli Ekstorang Lokavor 2026 memperkuat sinergi data dan pangan lokal. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
7: Rangkaian Pesta Sinoli Ekstorang Lokavor 2026 resmi dibuka di Atrium Manokwari City Mall Kamis 24 September 2026. Kegiatan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengangkat tema pemanfaatan data dalam mengoptimalkan potensi daerah dan pangan lokal untuk mendorong pembangunan ekonomi serta pengendalian inflasi Papua Barat. Deputi Kepala KPWBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadian mengatakan, pelaksanaan Pesta Sinoli dan Torang Lokavor ini merupakan bentuk kolaborasi untuk memperkuat pemanfaatan data sekaligus mendorong pengembangan pangan lokal di Papua Barat. Menurutnya, penguatan tersebut menjadi penting mengingat inflasi Papua Barat hingga akhir Agustus 2026 masih tercatat 5,27% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 3,19%. Meski terjadi deflasi bulanan, Arif menegaskan tingginya inflasi tahunan khususnya pada sektor transportasi dan komoditas pangan strategis tetap membutuhkan kewaspadaan serta sinergi seluruh pihak.
8: Pesta Sinoli yaitu singkatan dari Pekan Data dan Statistik Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Industri diselenggarakan tentu saja dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional atau HSN 2026 yang jatuh pada bulan ini bersama bersinergi dengan BPPS Provinsi Papua Barat. Forum ini merupakan wadah edukasi dan juga forum untuk sinergi juga, sinergi data ekonomi daerah sekaligus menegaskan pentingnya perumusan kebijakan yang berbasiskan evidence, jadi bukti, evidence based policy. Jadi dalam hal merumuskan kebijakan tentu saja kita memerlukan data yang berkualitas. Selaras dengan penguatan data tersebut, Bank Indonesia juga menghadirkan Torang Lokavor 2026 sebagai salah satu strategi program kita guna untuk mendukung pemenuhan target gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera GPIPS.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang ekonomi dan pembangunan Martin Kocu mengatakan, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pembangunan di Papua Barat. Menurutnya, data statistik yang akurat merupakan landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi data serta pengelolaan pangan lokal secara berkelanjutan.
9: Pemerintah Provinsi Papua Barat akan senantiasa mendukung penuh setiap upaya dan inisiatif yang berorientasi pada penguatan ekonomi daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
7: Lebih lanjut, Martin mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi serta mempercepat pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di Papua Barat. Dari Manokwari, Papua Barat, Ria Tatontos, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindau, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Bulog Kalimantan Tengah mendorong pengembangan ekonomi teknologi untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polres Mukomuko Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan identitas maupun juga penyebab kematian dari jasad laki-laki yang ditemukan di kawasan pesisir pantai Desa Rawabangun, Kecamatan 15 Koto. Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan jenazah di Mukomuko dengan rombongan jurnalis hilang dari perairan Gunung Anak Krakatau. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan umat muslim harus dapat berintegrasi dengan masyarakat tempat mereka tinggal tanpa harus meninggalkan bahasa, budaya maupun akar budaya. Erdogan juga menyerukan peningkatan keterwakilan warga Amerika keturunan Turki di bidang politik, bisnis, akademik, budaya dan seni. Dari dunia olahraga, Orlando Magic memutuskan merekrut pebasket Kevin Knox sebagai pemain berstatus free agent guna memperkuat tim untuk menghadapi NBA 2026-2027. Berdasarkan statistik NBA, Knox merupakan pemain pilihan ke-9 NBA Draft 2018, di mana mencatatkan total 320 penampilan sepanjang karirnya di musim reguler NBA bersama dengan 5 klub berbeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara mengenai gugatan terkait dengan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Ini kan sudah masuk ke wilayah hukum, jadi ya kita mengikuti proses hukum yang ada, tetapi yang...
2: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menanggapi santai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang tengah... bergulir di Mahkamah Konstitusi MK. Jokowi menegaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada proses hukum. Dijumpai di kediamannya di kawasan Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Kamis siang, Jokowi kemudian merincikan riwayat pendidikan sang putra sulungnya. Ia menjelaskan Gibran menempuh pendidikan dasar hingga menengah pertama di Kota Solo sebelum melanjutkan sekolah ke Singapura dan Australia. Gibran melanjutkan studi ke UTS Insead di Australia sebagai program pathway. Menanggapi tuduhan adanya indikasi manipulasi syarat pendidikan secara terstruktur dan sistematis, Jokowi meresponnya dengan tawa. Ia menilai seluruh berkas persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan sah oleh Komisi Pemilihan Umum KPU.
1: SD-nya di SD 16 Kota Madya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kota Madya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O Level setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insead, ini pathway, saya tahu. Setelah dari situ, seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jadi jelas semuanya, jelas semuanya.
3: Artinya kalau permintaan untuk agar dianulir itu gimana?
1: Ya itu proses hukum, nanti yang memiliki kewenangan yaitu mahkamah.
3: Kalau adanya ini Pak, kecurangan yang terstruktur terkait pencalonan kemarin Pak?
1: Apanya? Oh, terstruktur, nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU.
2: Sebagai informasi, gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Perkara yang terdaftar dengan nomor 01/PHPU.Press/Romawi24/2026 tersebut resmi diregistrasi MK pada 17 September 2026 dan telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin 21 September 2026 malam. Dalam permohonan tersebut, pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran administratif hingga dugaan manipulasi aturan termasuk perubahan norma pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 serta proses penerbitan surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbudristek. Pemohon pun meminta MK mendiskualifikasi penetapan Gibran sebagai wakil presiden.
4: Tentu kalau dia bisa menunjukkan bukti tamat SLTA-nya berarti berhak untuk menjadi wakil presiden, tetapi kalau tidak bisa membuktikan, konsekuensinya diskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Nah, kita tunggu. Sekarang proses persidangan sudah dibuka.
2: Terkait desakan diskualifikasi tersebut, mantan wali kota Solo itu kembali menegaskan agar seluruh pihak menghormati kewenangan lembaga peradilan. Menurutnya, proses hukum masih berlanjut dan yang memiliki kewenangan sepenuhnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Dari Surakarta, Menutisan melaporkan.
0: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
5: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
6: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti Aliansi Perwakilan Warga Kampung Kebon Sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
7: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah tuan raksa. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
5: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten. Akses tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus kendaraan logistik dan mengurangi kemacetan di sekitar kawasan industri. Ofra Regina melaporkan.
8: Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI mendorong pembangunan dan penyempurnaan jalan interchange di kawasan industri Kabupaten Serang, Banten untuk memperlancar akses kendaraan logistik serta mengurangi kemacetan di kawasan tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay saat kunjungan kerja panja RUU tentang kawasan industri di kawasan industri terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu. Saleh mengatakan pembangunan interchange menjadi penting karena jalur tersebut digunakan oleh puluhan perusahaan yang beroperasi di kawasan industri.
9: Dari pengelola kawasan industri ini menyampaikan kepada kita bahwa ada 65 perusahaan lain sebenarnya yang melewati jalur ini, jalur katakanlah jalan tol ini. Dan apabila interchange yang tadi disarankan untuk diperbaiki dan dilengkapi, maka itu akan dimanfaatkan oleh bukan hanya PT Wimaran saja, tetapi juga oleh PT-PT lain yang ada di sini. Nah, kalau itu misalnya bisa disempurnakan, maka jalur yang tadinya itu sangat padat dan macet, itu terutama pada akhir pekan, itu bisa dikurangi.
8: Saleh menilai penyempurnaan interchange juga dapat membuka akses yang lebih langsung menuju kawasan industri serta mendukung kelancaran distribusi barang. Komisi 7 DPR RI memastikan akan memfasilitasi pihak-pihak terkait agar pembangunan tersebut dapat segera direalisasikan. Sementara itu, Asisten Daerah 1 Pemkab Serang, Samsudin, mengatakan keberadaan interchange sangat penting mengingat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas setiap hari. Menurutnya, pembangunan akses tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi kendaraan menuju sejumlah kawasan di sekitar Wilmar.
10: Sangat penting karena memang tiap harinya di situ prodi terus, sehingga kalau itu ada interchange itu bisa membuka langsung masuk ke arena Wimar, ke kanan masuk ke Wimar, ke kiri yang masuk akses Bojonegoro Pulau Ambon.
8: Pemkab Serang berharap dukungan Komisi 7 DPR RI dapat mendorong percepatan pembangunan akses simpang susun di wilayah Serang. Kehadiran akses tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas kendaraan dan mendukung distribusi barang dari kawasan industri. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari mantan Dirjen PHU Kementerian Agama. Muhammad Isten Suwanda melaporkan.
11: Saya dianggap tidak percaya omongan Presiden, saya dianggap sebagai Dirjen karena Presiden sudah ngomong A.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Dalam kesaksiannya, Hilman Latif mengatakan dalam panja DPR RI telah diputuskan secara politik kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 92% untuk reguler dan 8% untuk haji khusus. Hilman menjelaskan pembagian kuota haji tambahan berubah setelah Menteri Agama meminta kuota haji tambahan 50% untuk reguler, 50% untuk haji khusus. Menurutnya permintaan tersebut atas arahan Presiden.
13: Pembagian kuota haji 10.000 khusus dan 10.000 reguler itu adalah arahan dari pesan dari Pak Presiden, seperti itu. Saat itu
11: yang benar bahwa saya mendengar pertama kali secara langsung dari Pak Menteri ketika akan sidang di DPR.
12: Ya. Sementara itu Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani meminta saksi untuk memberikan keterangan yang jelas dan sesuai apa yang ada karena keterangan saksi menyangkut nasib para terdakwa.
13: Ini kan suatu hasrat yang harus saudara terangkan dengan sejelas-jelasnya karena itu kan nasib orang, Pak. Ya jangan dalam hal ini jangan saling lempar masalah seperti itu. Jadi yang benar-benar sudah ketahui pada saat itu gitu loh, Pak. Jadi yang saudara tambahkan dan jangan saudara kurangi. Ya kan? Saudara juga sudah terikat sumpah saudara juga tadi seperti itu.
12: Kebijakan pemberian kuota haji tambahan 50-50 diatur langsung melalui keputusan Menteri Agama nomor 1156 tahun 2023. Kebijakan ini melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang mengatur kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perum Blok Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
14: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
15: Pimpinan wilayah BIMWIL Perum Blok Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
14: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital, itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani, sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang, sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayaran yang juga lewat sistem, sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya, teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
15: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
16: Memang secara ini aja ya, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
15: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong evaluasi terkait dengan data desil yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka dan memberikan kesempatan untuk mengajukan pembaruan data. Berikut laporan selengkapnya Rahma Purwanto.
17: Bisa evaluasi.
18: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang menerima banyak keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian penentuan desil data kesejahteraan sosial di Ibu Kota Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Wahyu Winarto mengatakan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan desil yang tercatat dapat mengajukan pembaruan data. Menurutnya, Dinas Sosial Kota Semarang membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Lilu Sapania mengungkapkan masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah variabel yang menjadi dasar dalam menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu menilai informasi mengenai mekanisme penentuan dan pembaruan desil perlu disampaikan hingga tingkat bawah. Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah dapat semakin tepat sasaran. Yang menegaskan pemerintah Kota Semarang tetap berupaya hadir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pihaknya sebagai wakil rakyat juga terus memantau dan mengevaluasi persoalan desil yang banyak disampaikan masyarakat. Pembaruan desil terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilakukan.
17: Bisa evaluasi. Dinas Sosial membuka lebar kalau memang data itu salah. Tapi masyarakat juga harus tahu bahwa penentuan desil ini banyak variabelnya. Ada 39 variabel penentuan desil dan ini datanya harus valid gitu. Kalau merubah juga harus.
18: Verifikasi validasi atau verval ulang.
19: Salah satu keluarga yang meninggal, suami atau istri yang meninggal, kemudian desilnya 7 ada. Dan itu langsung kami lakukan validasi verval. Langsung kami lakukan verval ulang, melibatkan relawan, pendamping PKH, PSM, kelurahan, RT RW setempat selalu mendampingi sehingga cek data ulang. Ternyata apakah dia benar? Ternyata mohon maaf, dia pekerjaan tidak tetap, tapi ternyata mungkin ada peninggalan warisan oleh suaminya atau oleh keluarganya atau mungkin ada penghasilan lain. Itu yang harus kita cek.
18: Menurutnya verval diperlukan untuk memastikan kondisi ekonomi yang dilaporkan benar-benar sesuai fakta di lapangan. Sebab perubahan pekerjaan atau status keluarga belum tentu secara otomatis menunjukkan seseorang masuk dalam kategori penerima bantuan. Agus mengatakan terus membuka ruang pembaruan data setiap bulan. Jumlah pengajuan perubahan data bisa mencapai ratusan setiap bulan. Rama Puanto, RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP Kabupaten Bangka menjadi target verifikasi dan validasi. 3 kategori disiapkan kelayakan. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
20: Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak.
21: Pemerintah Kabupaten Bangka mulai menyiapkan proses verifikasi dan validasi verval terhadap 10 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pembangunannya telah mencapai 100%. Hasil verval nantinya akan menentukan status kelayakan koperasi sebelum dilakukan proses serah terima aset. PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Eli mengatakan proses verval saat ini masih berjalan termasuk penguatan teknis pelaksanaan di lapangan. Untuk koperasi dinyatakan layak, proses selanjutnya akan dilakukan review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Setelah tahapan tersebut selesai, baru dilakukan serah terima kepada koperasi.
20: Lah dinyatakan ada 3 kategori. Pertama layak, kemudian layak dengan catatan, yang kedua, yang ketiganya itu tidak layak. Nah, itu nanti kalau dinyatakan layak dengan catatan layak, otomatis nanti akan ada juga review dari BPKP, ada tahapan verbal itu yang harus dilalui, baru nanti serah terimanya ke koperasi.
21: Eli menjelaskan apabila koperasi berada di desa, aset nantinya menjadi aset desa, sementara koperasi yang berada di kelurahan, asetnya menjadi aset kabupaten. Hingga saat ini belum ada proses serah terima bangunan maupun kendaraan, karena tahapan verbal masih berlangsung. Sementara Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur, Hamim, menyebutkan pihaknya terus melakukan koordinasi menunggu arahan dari pusat untuk proses keberlangsungan Koperasi Merah Putih.
22: Kalau rencana sesuai dengan arahan dari pusat, yang pasti semaku gas, terus pupuk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, dan ada tambahan untuk kesehatan untuk warga sini. Rencana akan ada kerjasama antara mungkin bidan atau perawat atau dokter.
21: Hamim berharap Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan ekonomi warga. Dari Sumelet, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 Jakarta. Dan pendengar saat ini sudah pukul 7 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat berapa jam untuk Anda di pagi hari ini, dan selamat beraktivitas.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81. Tetap

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi ini. Saatnya kami menemani Anda di Dialog Interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, selamat pagi pendengar setia Program 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Angel Boymau dalam program Dialog Interaktif untuk edisi Jumat 25 September 2026. Dan pendengar, pagi ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik ya, yaitu dampak kampung nelayan merah putih atau KNMP di Manokwari. Ya, pendengar, sebagaimana kita ketahui ya bahwa Kabupaten Manokwari mendapatkan alokasi 2 ya Bapak ya? 6 ya? Ya, dan salah satunya ini berada di Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan. Dan tentunya program ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini kita hadapi atau dihadapi nelayannya, mulai dari pemasaran, hasil tangkapan, ketersediaan rantai dingin, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pendengar, untuk membahas topik kita ini telah hadir bersama saya 3 narasumber yang tentunya akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan ya, terkait dengan topik kita. Ya, kita perkenalan dulu ya kepada narasumber kita. Narasumber kita yang pertama Bapak Dr. Lutfi ya, SPI MSI. Ya, selaku koordinator program studi akuakultur jurusan perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mbak Angel. Salam kenal.
0: Baik, terima kasih. Dan narasumber yang kedua, Bapak Yan Pitwanggai, MSTPI. Ya, perwakilan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Ya, dan narasumber yang ketiga, Bapak Hengki Yowe, selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama atau KUBE Jamesbon, KNMP Sowi, ya, Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Ya, baik. Terima kasih sudah hadir bersama kami ya di Dialog Interaktif ini. Dan mungkin langsung saja ya kita bincang-bincang terkait topik kita ini, dampak kampung nelayan merah putih KNMP di Manokwari. Sebelum kita masuk di perbincangan kita, saya penasaran nih dengan Bapak Hengki nih, kenapa sih dinamakan James Bond? Ya, apa kelompok usaha bersama ini James Bond KNMP? Jadi, seperti apa itu, Bapak?
3: Kalau untuk James Bond, perahu saya kan, nama saya kan Hengki, tapi karena nama perahu saya sudah nama James Bond, ya mungkin film itu kan terkenal juga, maka itu akhirnya mereka panggil saya James Bond. James terus Bond, ya. Kalau pencarian di laut saya tidak pernah turun, naik terus
0: ya,
3: artinya bilangan yes. Ikan itu tidak pernah orang dapat 10, saya bisa dapat 20,
0: mungkin
3: begitu.
0: Baik, luar biasa. Dan kita langsung saja ke perbincangan kita ya, mungkin dari Bapak Hengki dahulu ya. Selama ini bagaimana nih KUBE James Bond memasarkan hasil tangkapan ikan ya, dan kendala terbesar apa nih yang dihadapi para nelayan nih, Bapak? Ya, silakan.
3: Kalau untuk kami nelayan, mungkin yang pertama itu bahan bakar.
0: Bahan bakar, ya.
3: Selama ini kan kita tidak pernah beli dengan 10 ribu. Kami dapat dengan harga yang tinggi. Tiap tahun kami dapat begitu terus. Mungkin itu saja yang kami mengeluh. Lantas ikan, kalau kami dapat, seperti kalau di pasar kita bisa jual yang 500, tapi kalau kami bawa ke timbangan, kami tidak dapat 500. Kami dapat 300. Mungkin itu yang kami ke depan maunya, kalau bisa ikan kami itu yang sudah kita bisa jual di pasar 500, tapi kalau ketimbangan, kalau bisa dia bisa sama seperti pasar atau dia meningkat lagi. Karena mereka kasih standar yang per kilo itu, kalau yang sudah masuk 35, 30 kilo, 40, itu mereka bisa beli 70 per kilo. Jadi kalau kami dapat yang bilangan 20 kilo, nah itu seperti standarnya di bawah. Mungkin begitu. Jadi kami dari nelayan itu, yang kita tiap hari mengeluh itu, kalau saya dapat bilangan besar, ya hasilnya bagus. Tapi kalau bilangan kecil, dapatnya sedikit, maka saya tidak bisa ambil ke tempat apa timbangan. Saya harus jual sendiri. Seperti kemarin saya baru dapat 7 ekor, akhirnya saya tidak lepas ke timbangan. Padahal itu ikannya sudah masuk timbangan, cuma harganya ini. Akhirnya saya jual sendiri, saya bisa capai sampai 3 juta. 7 ekor saya bisa dapat. Itu yang bapak-bapak dorang datang, hari itu pas ketemu langsung mereka ambil data di situ. Sekaligus bisa ketemu dengan saya.
0: Iya.
3: Mungkin itu sudah yang saya.
0: Baik, terima kasih Bapak Hengki. Dan Bapak Ian, apakah persoalan yang dihadapi Bapak Hengki dan tentunya para nelayan ya, dengan hasil tangkapan seperti ini nih yang dialami, memang banyak terjadi di kalangan para nelayan di Manokwari?
4: Iya, benar. Ya, keterwakilan Pak Hengki juga iya. Di sini sudah mewakili nelayan. Persoalan yang selain dihadapi oleh nelayan Kabupaten Manokwari itu terkendala terkait dengan BBM, pemasaran, dan juga terkait dengan sistem penanganan rantai dingin atau sistem penanganan di perahu, sehingga itu yang menyebabkan kendala mereka. Sehingga kami dari dinas, dengan adanya program strategi nasional yang ditetapkan oleh Pak Presiden Prabowo lewat Kementerian Kelautan, kami dari Kabupaten Manokwari melihat hal ini akan menjawab persoalan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Hengki mewakili nelayan kita di Kabupaten Manokwari.
0: Baik, luar biasa ya langsung menjawab nih Bapak Hengki. Ya, dari sudut pandang akademik nih Bapak Lutfi ya, yeah. Apakah persoalan pemasaran menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan nelayan seperti itu?
2: Ya betul Mbak, jadi terima kasih Mbak Angel. Jadi kalau kita melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pak Hengki ya, Pak Hengki, betul-betul memang untuk terkait dengan pemasaran ini salah satu kendala yang mereka alami ya di Kota Manokwari. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari segi potensi sumber daya perikanan ya, mungkin bisa dikonfirmasi oleh Bapak Pak Yan juga itu bahwa Manokwari punya potensi perikanan dan kelautan begitu besar. Ya, namun hal ini bahkan surplus, kadang-kala di musim-musim tertentu itu produksi perikanan itu bisa melebihi kuotanya. Nah, dan ini yang perlu ada campur tangan daripada pemerintah ya, kira-kira mungkin dengan adanya koperasi nelayan merah putih ini yang bisa melibatkan dengan berbagai program-program yang sudah didesain ya, salah satunya mungkin dengan ada penyiapan dermaga, kemudian ada pembuatan pembangunan cold storage, pabrik es, dan ini kira-kira yang istilahnya nanti untuk pemasaran mereka ini bahan baku ini ada ya, ikan ini ada, tapi harus segera ya, namanya produk perikanan ini harus segera. Jadi dia bisa dikatakan bahwa produk perikanan ini kan rentan rusak ya, jadi cepat rusak. Jadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah bagaimana proses tadi mengefektifkan rantai dingin daripada produk ini bisa bertahan. Dan ini juga mungkin dari pihak pemerintah juga nanti kita bisa kolaborasi, jadi terkait dengan bagaimana mekanisme komoditi perikanan ini bisa cepat dipasarkan, kemudian bagaimana cara memasarkannya, kemudian bentuk jalan dalam bentuk bahan baku tapi bisa diolah Pak ya, jadi mungkin nilai tambah daripada ikan ini bisa bertambah nilainya. Saya kira itu dulu Mbak Angel.
0: Baik, terima kasih. Dan kita ke Bapak Hengki nih. Bapak, misalnya ketika hasil tangkapan nih melebihi atau melimpah ya, ini biasanya Bapak menaruhnya di mana nih? Ketika penyimpanannya sudah penuh. Ya, silakan Bapak.
3: Jadi kalau di rumah, saya sudah punya kulkas yang untuk masak es. Di rumah ada anak-anak saya kan sudah siap semua. Ada perempuan dua, mereka sudah bekerja, tapi mereka siapkan itu. Jadi S-nya saya sekali ambil itu ada 100, 120. Saya tidak ambil keluar, uangnya masuk sama mereka. Terus saya ada penampung yang dua pintu, besarnya begini. Jadi kalau hari ini saya dapat 20 ekor, ambil ke pasar, ke rumah, langsung saya tampung dulu. Terus yang ambil sore, kita kan ke pasar itu tiap sore saja.
5: Di sore ya?
3: Iya, tidak. Kita jual di situ ikan-ikan segar, tidak pernah jual pagi. Kami buka jam 4 sore, jadi dari mana saja, ambang kamu mana, mereka sudah tahu ikan segar. Jadi 10 ekor itu, ibu ambil ke pasar, jual, 10-nya kita titip. Memang ikannya tadi bilangan besar, saya bisa ambil ke sana. Tapi saya hitung kalau 20 ekor ini, saya sudah kali ikan ini 5.500 per ekor. Tapi saya sudah hitung di tempat pencarian itu, 20 saya kali 300, wah ini saya dapat 6 juta saja. Karena ikan ini hari ini dia makan tidak seperti hari esok, beda. Maka itu saya harus, pikir begitu, saya harus jual, bawa ke rumah, ibu tampung, tapi ibu ada punya langganan rumah makan apa. Nah nanti, yang sisanya nanti besok jual juga, cuma saya hitung-hitung kalau saya lepas di tempat lelang 6 juta, memang saya pegang uang itu bersih. Tidak kotor seperti bagi-bagi lagi. Tapi kalau saya ambil ke rumah, nanti kan bayar anak-anak. Ikan yang 10, hari esok lagi jual. Nah, itu yang mungkin kendala untuk saya. Tapi kalau ada yang mungkin dengan bapak-bapak ini, mereka besok kalau sudah beli dengan harga yang bagus, saya tidak ambil ke rumah lagi. Saya langsung ambil. Seperti ikan yang tadi saya dulu, hitung 300, mereka mungkin naik 500 atau 400. Di sini ada yang mereka beli tapi ikut beban yang perhatikan itu. Nah, itu saja yang mungkin saya hadapi.
5: Ya, baik. Terima kasih Bapak Hengki. Ya, kita ke Pak Yandin. Ya, mendengar pengalaman atau cerita dari Bapak Hengki ya, apakah persoalan rantai dingin ini juga memang menjadi salah satu alasan yang KNMP sendiri dibangun? Ya, seperti apa Bapak?
4: Ya, benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki. Terkait dengan proses rantai dingin yang dihadapi oleh masyarakat nelayan pada saat ini memang sering terjadi. Dan kami melihat bahwa hasil tangkapan masyarakat nelayan selama ini, di saat hasil tangkapan itu melimpah, proses penanganannya tidak bisa dapat terlaksana dengan baik. Dengan sistem yang sederhana yang tadi disampaikan oleh Pak Hengki tadi, kami di KNMP akan hadir Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun, akan dilengkapi dengan proses penanganan yang cukup baik, yaitu dengan adanya cold storage dan juga ada public case, dan juga proses penanganan hingga permasalahan semua sudah akan kami siapkan. Jadi di Kampung Nelayan Merah Putih ini kami akan tersedia peningkatan sarana dan prasarana tangkap yang lebih baik, sehingga proses penanganan mulai dari ikan dari laut, diangkat dari laut sampai di perahu dan sampai di sistem pendaratan juga ditampung, itu sudah diatur sehingga sistem rantai dinginnya sangat berkualitas, sehingga proses pemasaran kita yang kami rencanakan nanti akan bisa bersifat regional atau di dalam daerah, nasional maupun untuk internasional atau untuk proses ekspor. Sehingga itulah yang menjadi alasan kita untuk dapat menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih ini, sehingga nelayan pada saat penangkapan mereka sudah tidak berpikir lagi sistem proses penanganan, tapi langsung mereka hasil tangkapan itu akan ditampung di Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun. Sehingga itu yang dari proses penyampaian tadi Pak Hengki, nelayan di Sobi 4 nanti akan juga dibangun satu Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini sudah disiapkan. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih Bapak Ian. Ya, Bapak Lutfi, dari apa yang disampaikan Bapak Hengki dan Bapak Ian ini, kalau terjadi ya di daerah pesisir yang belum memiliki fasilitas penyimpanan ikan ini, menurut Bapak seperti apa?
2: Oh, baik, terima kasih Pak Inger. Jadi terkait dengan kasus kemudian ada informasi yang disampaikan oleh Pak Ian. Jadi mungkin ada secara akademik ya, Pak, itu ada, kami itu bisa menyarankan ada 3 teori kunci yang harus jadi pondasi untuk koperasi Nelayan Merah Putih ini bisa berhasil di Kabupaten Manokwari. Ini mungkin ya Pak, siapa Pak Hengki ya, mungkin yang pertama itu terkait dengan teori sustainable livelihood framework-nya itu. Jadi di mana ini keberhasilan nelayan itu biasanya tidak ditentukan oleh mungkin ada fasilitas perahu yang nanti disiapkan atau apa, tapi kita harus memperhatikan 5 modal, Pak. Ya, yang modal pertama itu adalah modal alam. Kita lihat ya bahwa Manokwari ini kan punya potensi sumber daya ikan dan yang itu adalah laut ya. Di kemudian adalah potensi manusia, fisik, finansial dan sosial. Kita lihat nih. Jadi selama ini di Manokwari itu potensinya kita tahu bahwa potensi ikan itu cukup luar biasa, Pak. Tadi sampaikan Pak Hengki bahwa kadangkala tidak pernah turun ya, Pak. Jumlah produksi untuk tangkapnya itu tidak pernah turun ya, Pak. Namanya juga James Bond ya. Jadi kenapa dia langsung namanya itu James, karena perahunya itu tidak pernah kalau menangkap itu tidak pernah turun ya. Jadi ini data ini menunjukkan potensi perikanan tangkap kita, terutama tuna, cakalang ya, kakap itu sangat strategis dan bahkan surplus untuk produksi ya. Namun di sini kita lihat rumah tangga nelayan kita itu juga Pak Yan, jadi ada kurang lebih menurut data yang saya peroleh itu kurang lebih 1.353 KK dan itu trennya akan naik terus ya, apalagi kalau dengan adanya nanti koperasi nelayan Merah Putih ini mungkin akan bertambah Pak Yan. Jadi kegiatan Bapak akan bertambah dan akan sibuk juga. Kemudian namun berdasarkan riset ini Pak ya, Pak Hengki, dari teman-teman dari kami di Unipa itu bahwa nelayan asli Papua ini memiliki indeks kerentanan sedang ya 0,57 karena kalah saing armada dan modal ya. Ini artinya nanti KNMP akan berhasil jika tidak hanya membangun fisik Pak, sarana fisiknya, tapi memperkuat 5 modal tadi itu sekaligus. Jadi manusianya, sumber dayanya, ya. Jadi kita harus lihat potensinya bagaimana, kondisi alam di sini, kemudian dan itu ya, bagaimana mereka memanage uang, ya itu. Nah kemudian yang ini Mbak Angel, yang kedua adalah teori rantai dingin yang tadi sudah sempat ya kita singgung. Jadi apa itu biasanya dengan istilah cold chain management. Nah, nilai ikan itu bisa hilang 30-40% Pak Dengki. Jadi jika rantai dinginnya putus ya, fasilitas yang direncanakan oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu seperti postorek ya, pabrik es, kemudian ada gudang beku, ini sudah tepat Pak. Jadi ini akan menjaga mutu dari PPI Sanggeng sampai ke pasar atau pembeli. Ya, kemudian yang ketiga adalah ekonomi kelembagaan yang harus sudah mulai dibangun Pak ya. KKP sendiri itu menargetkan satu lokasi KNMP menyerap kurang lebih 700 tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan nelayan dari per bulan itu 3 juta menjadi 6 juta per bulan. Nah, ini semoga dengan adanya KNMP ini bisa terwujud. Kemudian ini hanya bisa tercapai jika koperasi nelayan sebagai operator benar-benar berfungsi, bukan sebagai hanya formalitas ya. Jadi kunci sukses untuk KNMP di Manokwari adalah yang pertama dari integrasi antara sektor hulu dan hilirnya, kemudian penguatan sumber daya manusia, dan yang utama adalah kelembagaan koperasi yang harus dikondisikan untuk sehat. Saya kira itu saja Mbak Angel, ada 3 hal yang perlu dibangun.
5: Baik, terima kasih Pak Lutfi dan Bapak Ian, apakah KNMP ini dibangun ya untuk memperkuat posisi tawar nelayan kepada pengepul? Seperti apa Bapak?
4: Ya, siap. Jadi terkaitkan penilaian Merah Putih yang akan dibangun ini, ke depan nanti ada proses pendampingan. Proses pendampingan dari PT Agrina Sejalati selama 2 tahun. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Lutfi tadi, kita perkuat nelayan di sistem kelembagaan keuangan, dan itu akan berdampingan dengan koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan daerah-daerah yang kita bangun saat ini ada 6 KNMP atau Kampung Nelayan Merah Putih berdampingan dengan koperasi Desa Merah Putih, sehingga proses pendampingan permodalan akan bersamaan dengan koperasi desa Merapi. Dan di saat proses pembangunan company lain Merapi akan sedang berjalan, nanti ada proses pendampingan juga dari PT Jaladi, Agrinas Jaladi, itu yang akan mendampingi selama 2 tahun dari proses tadi permodalan, pendampingan untuk proses penanganan dan sebagainya, semua akan diajari kepada semua masyarakat nelayan setempat. Sehingga diharapkan setelah 2 tahun, proses pendampingan itu sudah berjalan, akan nelayan sudah semakin mandiri dan bisa berdaya saing dengan berdaya saing keluar, sehingga proses penangkapan yang tadi seperti disampaikan tadi akan berjual nilai tawar tinggi untuk proses penjualan juga bisa dirasakan oleh masyarakat nelayan, sehingga semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin itu yang menjadi harapan kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Manokwari, sehingga ke depan nelayan sudah bisa naik kelas seperti daripada sekarang. Demikian penyampaian kami.
5: Baik, terima kasih. Kalau lokasi 6 lokasi ini di mana-mana saja,
4: Pak? Dari Kampung Nelayan Bara Putih, dari yang kita bangun di Kabupaten Manokwari, yaitu yang pertama kita bangun di Kampung Maripi. Kampung Maripi yaitu kita bernama sesuai dengan lokasinya, itu Kampung Nelayan Bara Putih Maripi. Kemudian yang kedua di Sowi, yaitu Kelurahan Sowi, yaitu Kampung Nelayan Bara Putih Sowi. Dan yang ketiga yaitu di Abasi, sesuai dengan kampung juga, Kampung Nelayan Bara Putih Abasi. Dan keempat, Kampung Asai. Kampung Asai, Kampung Nelayan Bara Putih Asai di Manokwari Utara. Kemudian Kampung Inyei, itu juga di Manokwari Utara, yang sekarang distriknya sudah berubah, yaitu Borut Megaya. Ya, itu di distrik baru yang kami lihat dia punya potensi, karena berhadapan langsung dengan Laut Pasifik, yang merupakan zona penangkapan atau daerah penangkapan ikan tuna yang terbesar. Kita berharap sehingga daerah Manokwari itu bisa disentuh di Inyei, terus kemudian satu lagi di Kampung Barbefor di distrik Morus Mega, yang distrik baru, dan itu merupakan suatu potensi juga untuk nelayan. Memang kita lihat dari sisi kultur masyarakat sangat ini, tapi kita berupaya untuk mereka akan dikembangkan sehingga ke depan masyarakat di situ akan merasakan dampak daripada kampung-kampung bubut yang kita bangun. Kini saya dapat sampaikan.
5: Terima kasih Bapak yang luar biasa ya, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif ya, kami buka ruang untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon atau juga di chat WhatsApp kami di 0823 1176 1145, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda terkait dengan topik kita di pagi ini ya, Kampung Nelayan Merah Putih ya, di live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, Bapak Hengki, mungkin bisa diceritakan ya berapa harga ikan saat melimpah dan juga saat tangkapannya sedikit nih, Bapak. Seperti apa?
6: Ya, kalau untuk harga ikan, ya kita kalau di pasar biasanya kalau istilah harga panas itu pas masuk tanggal-tanggal muda.
5: Tanggal-tanggal muda ya.
6: Ya. Jadi kita biasa ya taruhlah kalau seperti saya punya 10 ekor, oh ini saya hitung baru tanggal 2, 3 berarti POE lagi gajian. Jadi ikan ini standar yang saya kasih itu seperti rata-rata 300-200. Itu berjalan stabil semua. Tapi kalau sudah masuk tanggal 2, berarti harga yang tadi saya itu paling 1-2 ekor saja. Akhirnya saya harus, tadi yang 300 saya tidak bisa itu karena saya hitung tanggal 2. Orang belanjanya sudah tidak ini.
5: Sudah menurun.
6: Menurun. Nah, saya harus kasih randa. Tapi kalau dengan barang yang Bapak orang sekarang rencana ini, ke depan mungkin saya tidak pikir untuk tanggal muda atau tanggal tua, berarti harganya sudah tetap.
5: Benar.
6: Nah, mungkin tiap tahun ada meningkat. Nah, itu saja kalau untuk harga ikan. Tapi kalau saya masukkan lagi untuk bensin itu harus utama. Karena kita nelayan yang di Sowi 4, kalau hari ini ya dia punya mau beli
3: satu tangki 20 liter, dia harus cari sampai 350 atau 400. Tapi kalau dengan 10 ribu, dia beli 20, bisa uangnya 200, dia sudah beli. Tinggal orinya, dia tambah lagi 100. Mungkin begitu. Jadi kita ke pencarian itu ke laut, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang begitu. Itu saya banding kelas begitu, berarti yang punya uang ada, modalnya ada, dia bisa keluarnya jauh. Dia bisa seperti saya. Jadi seperti saya nih, kalau untuk yang harga rendah lagi, apa pencarian rendah, saya tidak mencari.
5: Tidak mencari ya?
3: Iya, seperti cari modal 500 untuk cari, sebentar jual sore, dapatnya 600, tidak.
5: Tidak.
3: Capi-capi lebih saya istirahat, saya keluar sekali, modal besar.
5: Iya, karena kami sport, jadi harus cari yang
3: lebih. Iya, jadi sampai hari ini.
2: Betul.
3: Jadi saya mencari kan dari usia 20, mencari dari umur 20, sampai sekarang sudah capek 67.
5: Wow,
3: sekarang.
5: Tapi masih semangat.
3: Masih semangat. Yang besar saya tarik anak saya, bilang sampai, oh bapak bisa, ini yang cara tariknya saya sudah ubah, tidak seperti dulu. Mungkin satu kali angkat dua depa, sekarang satu kali angkat setengah depa begitu. Tapi hasilnya bisa dapat. Mungkin begitu.
5: Baik, terima kasih Bapak Enki. Ini kalau sekali melaut ini BBM-nya nih berapa liter nih yang dibutuhkan?
3: Saya sekali ke laut, pemakaian saya itu kan satu hari bisa 40-45. Tapi saya punya ke laut itu saya ambil 90. Itu ikan tuna, tapi kalau saya masih posisi cari ikan merah, itu waktu masih pakai proseman, sekali keluar saya bawa 300 liter. Tapi modalnya besar, 5 juta. Itu saya keluar hari Senin, pulangnya hari Jumat. Itu saya sudah ke daerah dekat Nabire, Wasiosana. Itu modal begitu, saya sudah hitung kalau pulang, saya punya uang yang saya dapat itu tidak meleset dari 15 juta, 13 juta, kalau cuaca buruk, turun sampai 10 juta.
5: 10 juta
3: itu ya. Anak buahnya 3, saya. Tapi karena usia saya sudah menurun,
5: yeah.
3: Akhirnya saya pindah ke pencarian ikan tuna. Tapi nama saya tidak pernah turun.
5: Tidak pernah turun ya?
3: Di mana-mana, kalau yang baru lahir mungkin belum tahu. Tapi kalau yang kita sama-sama pencarian, mereka sudah tahu.

0: sampaikan Bapak Hengki atau dari pengalaman Bapak Hengki ini memungkinkan untuk KNMP sendiri?
1: Ya. Dari KNMP ini hadir akan menampung seluruh hasil tangkapan yang ditangkap oleh nelayan, walaupun dalam posisi berlimpah, tetap KNMP siap untuk menampung. Karena itu fungsi kita untuk menampung atau menampung hasil tangkapan yang berlebihan. Dengan hadirnya fasilitas-fasilitas yang dibangun, yaitu terkait dengan cold storage yang memang selama ini Manokwari kami lihat memang belum ada, dengan hadirnya ini bisa memberikan tempat. Kemudian untuk pemasaran yang tadi seperti tadi Pak Hengki sampaikan, otomatis dengan adanya KNP berarti proses pemasaran juga kita akan pakai sistem pemasaran atau langsung dipasarkan langsung di KNP dengan harga yang sesuai dengan harapan masyarakat nelayan. Kemudian untuk BBM juga nanti dari KNP juga akan hadir menjawab persoalan itu, sehingga masyarakat juga akan diberi ruang atau di sistem subsidinya juga akan diberikan kepada masyarakat nelayan, khususnya untuk BBM nelayan. Karena di Kampung Nelayan Merah Putih ini ada dibangun juga oleh SPBN juga di beberapa KNMP yang kita anggap bisa, dia akan dibangun SPBN dan juga proses-proses lain-lainnya. Jadi itu yang mungkin dari tadi hasil tangkapan Pak Hengki yang seperti tadi bisa dijawab di KNMP kita yang akan dibangun. Mungkin itu yang kami sampaikan untuk pendengar.
0: Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya, nelayan ini pasti sangat rajin ya. Karena sebuahnya sudah dipenuhi. Ya, Bapak Lutfi dari sisi akademik ya, apakah peningkatan produksi harus dibarengi dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan?
2: Baik, saya kira dari hasil pembicaraan ini kita memperhatikan bincang-bincang ini disampaikan Pak Hengki dari kelompok nelayan James Bond ini, bahwa sebenarnya potensi perikanan ini di Manokwari kan sangat besar ya Mbak Angel. Namun ya ini tadi kami sudah sempat bincang-bincang di luar ya dengan Pak Hengki bahwa yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan. Ya, di daerah manapun yang notabene sumber dayanya begitu besar, tapi kalau tidak dikelola secara baik dengan benar dan bertujuan untuk keberlanjutan, itu juga akan berdampak nanti. Jadi ya kita usahakan bahwa ya, dengan konsep yang nanti keberlanjutannya ini mungkin ya tentu nanti untuk tangkap ya bisa digalakkan, namun untuk dari segi produksi ikan ya, ikan yang dari sektor penangkapan harus di backup dengan sektor aquaculture kan. Ya, jadi ada, jadi kita harus matching kan. Jadi itu memang sudah secara dari Kementerian Kelautan Perikanan kan sudah banyak program-program ya, baik itu di Dirjen Penangkapan, mungkin di Dirjen Budidaya ya, untuk di Kota Manokwari kita juga bisa backup dengan sektor aquaculture. Jadi ibaratnya selama manusia ini masih membutuhkan pangan, masih makan, jadi kelautan ini harus potensi perikanan ini harus dijaga baik itu dari sektor penangkapan maupun dari sektor aquaculture budidaya. Jadi kita harus galakan budidaya juga di Papua ini, khususnya di Kota Manokwari. Jadi banyak konsep-konsep untuk terkait dengan budidaya perikanan aquaculture ya. Kemudian informasi juga Mbak Angel, kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga sudah ada prodi baru Mbak. Ada prodi S1 aquaculture. Jadi ini untuk mewadahi untuk menciptakan sumber daya manusia untuk di bidang aquaculture. Dan mungkin kedepannya nanti kita juga akan mempersiapkan prodi penangkapan ya, untuk membackup program-program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya kira itu saja Pak.
0: Baik, ini masih dari sudut pandang akademik nih ya, Pak Lutfi ya. Apa sih faktor utama yang menentukan keberhasilan KNMP ini?
2: Okay. Jadi yang tadi ya sebenarnya kita sudah menyampaikan bahwa kunci utama untuk keberhasilan itu ada tadi, kita perhatikan sustainable level framework-nya. Jadi masyarakat itu harus dilibatkan, bagaimana kelembagaannya mereka, kemudian memperhatikan itu tadi rantai manajemen rantai dinginnya,

0: Jadi dengan adanya KMP kan sudah membangun nanti ada cold storage, ada pabrik es, ya. Nah, namun saya kira keterlibatan antara istilahnya dari nelayan, para nelayan yang membutuhkan hal ini, kita harus diwadahi oleh Dinas Perikanan ya, Kabupaten Manokwari, harus melibatkan juga akademisi, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi tiga pilar ini harus dilibatkan supaya yang tadi Bapak Dong dari nelayan ini kan butuh butuh apa maksudnya metode-metode yang istilahnya memiliki landasan teori ya, dan bisa dikembangkan oleh mereka, dan kami itu bisa membantu dari akademisi, bisa membantu bagaimana cara pengolahan ikan, cara penyimpanan ikan yang baik dan benar, kemudian proses pemasaran. Tadi saya sempat singgung ke Pak Kabit bahwa Pak ini dengan adanya program KMP tadi kan sudah jelaskan ada Kopdes ya, akan digantikan dengan Kopdes. Saya kira yang satu lagi Pak yang penting itu bisa dikaitkan dengan tadi, selain untuk pemasaran ya, itu ada UMKM yang bisa digalakkan Pak, UMKM Blinder. Mungkin ada satu daerah spot yang istilahnya bisa di situ para konsumen ya, masyarakat Manokwari atau yang datang ke Manokwari tiba-tiba bisa datang di situ, bisa menikmati ikan-ikan segar yang diolah sedemikian rupa oleh ibu-ibu dan kelompok-kelompok apa perempuan-perempuan dan remaja. Mereka bisa dilibatkan sehingga bisa langsung makan di situ, ada harganya, bisa beli kuah kuning kah atau apa, dan itu bisa kami dampingi. Nah, kemudian keterlibatan selain itu MBG Pak, jadi usahakan untuk MBG yang di programnya Bapak Presiden kita itu MBG, kita harus menggunakan tadi bahan protein, khusus untuk protein itu berupa ikan. Nah ini akhirnya kan nanti untuk yang kelompok-kelompok lain ini akan terbantu Pak, produksi mereka surplus. Kalau disimpan lama Pak, itu kan energi, biaya juga kalau terlalu lama disimpan di cold storage. Tapi kalau dia segera dikeluarkan, mereka dapat uang cash dan bisa kembali melaut, atau ibu mereka juga dibekali Pak tadi dengan pembekalan ilmu pengetahuan keterampilan pada saat bapak-bapak ini berlayar mencari ikan, ibu-ibunya juga punya backup. Mereka dilatih untuk bagaimana menyimpan uang dengan baik dan benar supaya ada modalnya, anak-anak itu semua bisa diberdayakan, tidak sekedar bilang semua bantu kasih uang beli pinang saya, tidak bisa. Mereka nanti harus dihitung bahwa mereka adalah tenaga kerja yang harus dibayarkan Pak. Jadi cara pengolahannya itu yang mungkin nanti ya kita bisa kolaborasi Pak dari tim dari akademi, mudah-mudahan, karena kalau tidak dilibatkan juga mungkin nanti akan mangkrak kalau tidak ada secara teori landasan, kemudian apa yang bisa diberikan untuk mereka supaya keberlanjutan tadi Pak. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Angel.
1: Iya baik, terima kasih Bapak Rutfi, ini harus ada kolaborasi yang baik.
2: Iya benar.
1: Ya kita tahan sebentar, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, ada Rana Manokwari. Gangguan jaringan ya. Ya kami masih terhubung dengan pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Mungkin bisa menghubungi kami kembali ya, masih ada waktu untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami ya di line telepon dan juga WhatsApp kami 0823 1176 1145 ya, 0823 1176 1145. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami RRI Pro 1 Manokwari dan live channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, Pak Hengki, apakah anggota Kubes sendiri ya sudah siap jika nantinya sistem pengelolaan ini bersama fasilitas KMMP? Ya, seperti apa Bapak?
3: Bagaimana?
1: Ya, kita tahan sebentar ya, karena sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Angel.
1: Baik, selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: menyanyi ya di
1: Ambar. Iya, baik. Ya, silahkan.
4: Ya, selamat pagi juga untuk narasumber.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nia.
4: Pertama untuk Bapak Kabit ya, dari mewakili pemerintah, bagaimana untuk pendampingan kepada nelayan setelah pembangunan fasilitas dari Kampung Nelayan Merah Putih ini diberikan. Kemudian, apa langkah pemerintah agar program ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur saja, sehingga dampaknya itu memang dirasakan oleh para nelayan. Kemudian untuk nelayan ya, bagaimana pemerintah melihat adanya fasilitas kemudian dirasakan oleh nelayan, apakah fasilitas yang menurut data masih kurang dan paling dibutuhkan? Nelayan sampai saat ini, apakah nelayan juga dilibatkan dalam menentukan fasilitas atau apa yang dibangun? Kemudian untuk akademisi, bagaimana Bapak dosen yang melihat komisi sumber daya ikan di Kelurahan Manokwari dan apa ada kaitannya dengan keberhasilan program ini? Dan mungkin kalau dari kelurahan
1: baik, terima kasih ya untuk Kakak Nia sudah bergabung bersama kami. Jaringan juga agak terputus. Mungkin langsung dijawab ya oleh narasumber kita, mungkin dari Bapak Ian dulu ya, pertanyaan pertama dari kepada Bapak Ian dulu, silahkan Bapak.
0: Baik, terima kasih Mbak Nia ya. Bu Nia yang telah memberikan interaksi kepada kami terkait dengan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun. Setelah dibangun nanti rencananya akan proses pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2026 akan dilaksanakan. Kemudian proses pendampingannya nanti akan ada dari PT Jaladri, Agnes Jaladri. Dan itu proses pendampingan ini akan melibatkan masyarakat nelayan yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih. Dan pada saat awal pembangunan ini kita sudah merekrut tiga untuk calon untuk menjadi manajer dalam Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, dan juga akan dilibatkan seluruh masyarakat yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih, sehingga proses rekrutmen dan sebagainya akan disesuaikan dengan fasilitas yang akan dibangun. Dari fasilitas-fasilitas yang dibangun itu, kami berharap ke depan nanti ada penampingan juga seperti tadi disampaikan oleh pihak akademisi. Itu memberikan saran masukan untuk kita dari pemerintah untuk melihat hal itu, sehingga ke depan Kampung Nelayan Merah Putih akan lebih maksimal lagi dalam proses penanganannya atau proses operasionalnya nanti ke depan. Sehingga kami berharap nelayan-nelayan yang ada di sekitar ini yang saat ini proses penangkapannya tidak yang sudah maksimal namun tidak tertangani dengan baik, semua akan terakomodir di Kampung Nelayan Merah Putih. Sehingga ke depan kami berharap kami dari pemerintah tetap hadir bersama-sama dengan Kampung Nelayan Merah Putih dan mendorong Kampung Nelayan Merah Putih ini menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Mungkin tidak dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih. Kita tahan sebentar karena sudah ada pendengar yang bergabung ya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi RRI Manokwari. Ya, selamat pagi.
4: Apresiasi kali dari saya Ibu Lani.
1: Oh, Ibu Lani, ya selamat pagi. Silahkan, mungkin mengulang kembali ya karena tadi gangguan jaringan.
4: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu Lani.
4: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Silakan Ibu Lani sudah terhubung. Oh, mohon maaf ya Ibu Lani terputus karena gangguan jaringan nih. Ya, mungkin kita ke Bapak dulu ya. Kita tahan sebentar. Ya, Ibu Lani ini luar biasa ya jaringan, tapi masih ingin berinteraksi ya. Ya, selamat pagi Ibu Lani, kembali terhubung bersama kami di RRI Manokwari.
4: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Ibu Lani, silakan.
4: Selamat pagi.
1: Ya, Ibu Lani, silakan. Iya, sayang sekali ya jaringannya. Gangguan jaringan nih. Ya, Ibu Lani mungkin bisa mengirim pertanyaan atau juga mungkin saran atau pendapat ya melalui chat di WhatsApp kami, juga nanti kami akan bacakan ya, karena gangguan jaringan yang kami alami di studio. Dan kita kembali ke pertanyaan dari Ibu Nia atau Mbak Nia ya, mungkin ke Bapak Hengki dulu ya, apakah juga fasilitas yang menurut Bapak masih kurang ya, dan juga apa yang paling dibutuhkan nelayan, dan apakah nelayan dilibatkan dalam menentukan fasilitas atau program KNPI ini? Silahkan Bapak.
2: Baik, jadi kalau seperti kami nelayan, Bapak-bapak yang sampai sekarang ini mereka sudah ada bantuan, tapi kendalanya dari bensin saja. BPM, ya. Itu yang mereka tidak seperti saya, istilah saya bisa bahan bakarnya bisa 90 per hari, tapi pemakaiannya 40-50. Tapi kalau dia cuma 20 liter saja, 20 liter saja dia tidak bisa mampu. Tapi kalau dengan harga yang seperti randa 10.000, mungkin Bapak, banyak sekali kita punya teman-teman yang sudah dapat, termasuk saya pun anak buah juga, yang tadinya ikut saya, dia sudah dapat armada sama dengan mesin, tapi dia mau mencari mungkin ya salah atur atau bagaimana. Tapi kalau sampai bahan bakar ini sudah dengan harga yang stabil seperti untuk kami nelayan, mungkin dia juga seperti kami juga begitu.
1: Baik, itu saja Bapak.
2: Iya, itu saja.
1: Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Lutfi dari katanya ini bentuk pendampingan kepada nelayan ya, setelah pembangunan fasilitas selesai dan juga langkah pemerintah. Apa langkah pemerintah ya agar program ini tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur saja? Silakan.
0: Baik, terima kasih Kakak Dia ya, tadi pertanyaannya. Jadi terkait dengan langkah-langkah yang harus perlu dilakukan ya. Jadi tadi kan sebenarnya ada disampaikan bahwa terkait dengan potensi ya, potensi perikanan ini di Kabupaten Manokwari ya, itu sangat besar Pak ya, terutama tadi yang saya sudah bilang ikan-ikan tuna, cakalang, kemudian ikan-ikan dasar, ikan kerapu, ikan merah yang istilahnya orang di sini kan banyak. Nah, ini namun dari hemat saya juga harus ada upaya untuk bagaimana para nelayan ya, seperti Pak Hengki ini kan, mohon maaf ya, mungkin dari segi umur mereka sudah dikatakan senior ya, senior, tapi perlu ada regenerasi. Nah, tadi disampaikan Pak Hengki bahwa ada beberapa mungkin dia punya anggota yang istilahnya sudah dapat bantuan, sudah dapat tapi tidak bisa maksimal ya, tidak bisa maksimal karena tadi itu terkait dengan mungkin pengetahuan bagaimana manajemen keuangan dan segala macamnya, terkait dengan BBM juga ya, keterbatasan itu yang mereka kendala ya, sehingga mereka tidak bisa mandiri. Nah, kita harapkan bahwa nanti nelayan-nelayan asli orang Papua Pak, itu bisa diberdayakan dan bisa diperbanyak Pak. Ya, jadi karena itu mungkin yang tujuan daripada KNP Merah, apa KNMP di Kabupaten Manokwari khususnya Papua, Pak Presiden mungkin bisa menciptakan atau membentuk atau menjadikan beberapa calon-calon generasi muda yang mau tertarik dengan dengan profesi nelayan ini. Iya. Saya tahu tadi sempat kami bincang-bincang di luar itu, Pak Hengki bilang dia punya anak, tidak ada satupun yang ikut jejak beliau. Saya bilang, oh ya itulah sudah kebiasaan orang tua. Mungkin dia sudah anggap bahwa profesi ini tidak menjanjikan atau bagaimana. Padahal kalau kita lihat, Pak, di luar, maksudnya di daerah-daerah lain yang nelayannya itu maju, kalau memang mereka istilahnya anak muda, ya, kita punya anak ini, kita bekali dengan ilmu pengetahuan basic tentang penangkapan yang modern, ya, dia masuk di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di UNIPA, itu akan dibekali bagaimana manajemennya, bagaimana mungkin nanti dia melihat, oh ini anak tangkap yang cocok untuk Kota Manokwari, karena kita harus perhatikan juga ke apa nilai keberlanjutannya. Jadi tidak boleh pakai mungkin alat-alat yang tidak ramah lingkungan, dan itu harusnya mungkin nanti dari KMP harus memberi apa pelatihan, ya, ada pengetahuan yang bisa dibagikan kepada grup-grup nelayan yang nanti bergabung di Koperasi Nelayan Merah Putih ini, Pak. Jadi itu tadi, jadi kalau mengenai potensi ini besar, Pak, tapi harus tadi itu di manajemen pengelolaannya itu harus, dan kita punya ahli-ahli manajemen sumber daya perairan yang mumpuni di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jadi tidak perlu ini ambil jauh-jauh dari mana luar Papua, tapi ada di UNIPA itu yang bisa di hire untuk memberikan membekali ilmu pengetahuan. Jadi selain tadi itu rantai dingin penting sudah dibangun, tapi bagaimana mungkin ada hibrid, jadi terkait dengan pembangunan cold storage itu karena mohon maaf Mbak Angel, jadi kan Manokwari ini kan rentan dengan apa ya listrik, ya, PLN ada penjadwalan, jadi mungkin nanti yang bisa disampaikan adalah menggunakan power yang hybrid, jadi antara menggunakan diesel dan menggunakan solar panel surya, ya, jadi supaya pada saat listrik itu, karena ini sarana fasilitas ini kan 24 jam, Pak. Bekerja, ya, jadi tidak bisa mati lampu apa, kalau dia turun suhunya itu ikan akan merusak kualitas, ya, harga, kalau kualitasnya sudah rusak berarti harga apa turun, ya, sudah simpan lama-lama harga turun, kan tadi bilang Pak, kalau saya mencari 500 modal untung 600 saya tidak akan turun, betul itu Pak, itu jadi kenyataannya. Jadi dengan adanya ini nanti mungkin mereka diberikan pendampingan bagaimana manajemen untuk mereka satu kali berangkat itu pergi keluar melayan itu bisa menghasilkan ikan dengan banyak, tapi nilainya juga masuk begitu, Mbak. Ya, saya kira itu karena mungkin Pak Hengki bilang untungnya beliau paham, tapi yang muda-muda ini kan belum paham, ya, bagaimana trik-triknya untuk ini. Nah, mungkin nanti Pak Yan nanti bisa mengatur itu dari Koperasi Nelayan Merah Putih, bagaimana melibatkan akademisi, ya, praktisi-praktisi yang mumpuni untuk mereka bisa menyerap itu, Pak. Jadi nelayan-nelayan asli Papua ini bisa banyak, Pak. Jadi mereka tidak hanya Pak Hengki saja nanti berhenti, tapi ada anak cucu yang melanjutkan, Pak. Saya kira itu. Pak Angel, terima kasih.
1: Terima kasih, ya, untuk Bapak Lutfi, Pak Yan, dan juga Bapak Hengki, ya, sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kita, ya, kakak dia di Amban, dan kita masih punya banyak sekali pertanyaannya dan perbincangan-perbincangan, ya, tapi waktu kita juga yang membatasi, ya. Ya, sebelum kita menutup perbincangan kita di dialog
2: kita, saya minta saja satu yang mungkin permintaan saya itu, kalau kita nelayan, kalau di kompleks sana, Soyo 4, mungkin GPS saja yang kami minta. Kalau GPS, ya, GPS, kami minta Garmin 10. Itu saja sama bapak-bapak
1: doang. Ya.
2: Mungkin itu saja. Karena kami di Soyo 4, kami berapa saja yang pakai. Jadi kemarin-kemarin seperti musim kabut,
1: benar.
2: Mereka yang punya pakai AP juga, mereka tidak ke laut. Bisa, tapi dia dekat Mansinam. Kalau saya, begitu keluar, baru 5 mil saja sudah tidak lihat daratan. Saya kan keluar 25-30. Jadi kita perlu itu saja yang kita, kalau mereka sudah ada ini, tapi kalau bantuan harus sisip.
1: Iya.
2: apa GPS
1: Garmin. Iya. Itu juga penting ya.
2: Iya.
1: Ya, baik. Terima kasih Bapak Hengki, dan sebelum kita menutup perbincangan kita, mungkin pesan penutup dari Bapak bertiga ya kepada masyarakat Manokwari dan juga pendengar RRI Manokwari yang terkait dengan KNMP ini sendiri ya. Mungkin harapan atau juga ajakan kepada masyarakat, mungkin dari Bapak Hengki duluan, silakan.
2: Ya, kalau untuk saya mungkin saya mewakili dari adik-adik saya mungkin, tapi kalau yang di kompleks itu mungkin saya yang lebih senior. Tapi kalau apa yang saya bilang mereka
1: mendengarkan,
2: ya, mungkin begitu.
1: Ya. Silahkan, mungkin bisa mengajak masyarakat atau juga para nelayan untuk bergabung bersama Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Iya, kalau untuk nelayan kan kita di ada di Arfai, ada di Marip Andai. Nah, itu kan besok ini kan mereka bergabung nanti.
1: Iya. Luar biasa.
2: Apalagi ya, mereka sudah lihat untuk saya mewakili kita. Mereka nanti kalau ketemu saya di laut bilang, "Oh, Bapak bagus sekali."
1: Iya.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih Bapak Hengki. Bapak Ian, silakan.
3: Baik. Harapan kami dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari dengan hadirnya KNMP ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan khususnya, dan juga untuk masyarakat Manokwari secara umum, dan juga secara khusus juga kami sampaikan bahwa juga akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar terkait dengan adanya fasilitas-fasilitas yang dibangun. Proses pendampingan kami akan berjalan sesuai dengan harapan, sehingga akan merekrut lebih banyak lagi masyarakat untuk mencintai dunia kerja di perikanan, khususnya untuk membangun perikanan di Kabupaten Manokwari. Sehingga harapan kami ke depan dengan hadirnya KNMP ini, kami berharap juga akan meningkatkan pendapatan untuk masyarakat dan juga untuk devisa bagi negara dan juga untuk pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Sehingga harapan kami masyarakat akan sejahtera ke depan, sehingga harapan yang disampaikan atau disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami dari Kementerian Kelautan khususnya Kabupaten Manokwari akan berdampak untuk masyarakat. Demikian penyampaian kami.
1: Baik, terima kasih Bapak Ian. Bapak Lutfi, silakan.
0: Baik, Mbak Injil, jadi mungkin obrolan kita ini pagi hari ini ya, jadi mungkin kami dari akademisi mungkin bisa memberikan saran dan masukan. Jadi betul tadi yang disampaikan Pak Hengki dan Pak Ian ini, bahwa mungkin nanti keterlibatan masyarakat ya, untuk program ini ya Pak, mungkin dari kementerian ini sudah diprogram atau didesain dengan baik, tapi mungkin keterlibatan masyarakat asli khususnya orang Papua, kemudian nelayan yang berprofesi sebagai nelayan ini harus diberikan keterlibatannya Pak. Jadi mungkin bisa ditampung kira-kira keluhan mereka, kemudian dia punya masalah-masalah yang mereka rasakan selama ini, itu mungkin bisa diwadahi Pak ya. Jadi istilahnya begini Pak, Kampung Nelayan Merah Putih di Manokwari ini akan sukses jika kita ubah mindset Pak. Mindset kita dari membangun untuk nelayan menjadi membangun bersama nelayan. Saya kira itu saja Pak, statement closing statement saya.
1: Baik, terima kasih Bapak Lutfi yang luar biasa ya. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami ya di dialog interaktif terkait dengan topik kita, dampak Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Manokwari. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita ya, yang sudah bersama kami selama satu jam ya, dari Bapak Hengki Uwi, Ketua Kelompok Usaha Bersama Ubay James Bond, Yasawi, dan juga Bapak Yantik Wangkai ya, selaku perwakilan dari pemerintahan ya. Dan Bapak Dr. Lutfi ya, selaku perwakilan dari akademisi juga ya. Terima kasih, dan tentunya jangan bosan-bosan untuk berbincang bersama kami di RRI Manokwari. Baik, terima kasih pendengar, dan saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.